0: Hai, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar Mas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes aja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Sabii, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Sabii nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar Mas, Jalan M. Sabii nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

103.2 Bandar FM Rancak Bandar. Kita masih di Lamang Tapai untuk edisi hari kini ko hari ke-25 di bulan Mei 2026. Kita masuk di Lamang Tapai sesion ketiga jelang pukul 2 balik siang senak pandangnya. Untuk bincangan dan kabar-kabar di acara nanku melalui nomor telefon 0821-2270-8300. Atau di sana bisa juga mengirim pesan singkat melalui WhatsApp ya. Nomornya bara wanonen, nomornya samo. Samo nomornya 0821-2270-8300.

0: Ya, sambil kita menunggu teleponan ke Bagabuang, kita ansu-ansu membaca pasan singkit di WhatsApp. Iko ada pasan dari Inyak Canduang ya. Apa kata Inyak Canduang ko? Assalamualaikum bangunin katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inyak Canduang ya. Lamang tapai selamat pagi, minta lagu Cik Bangunin. Bungu larangan, kalau bisa Nandi J, penyanyi Tasarah silah katanya. Salam untuk warga Kota Lawih kasadunyo. Juga sadunyo pandanga bahana FM dari Inyak Canduang ya. Inyak Canduang di kesempatan kini ko meminta lagu Bungu Larangan. Nan agak-agak remik kata. Oi, kalau goyang Inyak Canduang rupanya ya. Jadilah biko kita putarkan. Kita ada telepon, kita terima teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo, di siapa nenen kini ko?
1: Yo, Ampera Uncu.
0: Oh, Ampera Uncu di Kota Tua ya.
1: Nenen.
0: Yo.
1: Ada lagu apa nenen?
0: Apa tuh?
1: Adik Sarugo.
0: Hah?
1: Adik Sarugo.
0: Adik Sarugo.
1: Yo.
0: Siapa nama lagu tu?
1: Nggak tahu Uncu doang. Nampak di TV Uncu.
0: Oh, nampak di TV. Adik Sarugo. Adik Sarugo apa anak Sarugo?
1: Adik Sarugo.
0: Adik Sarugo. Adik Sarugo, ya.
1: Ya, tapi lagu nak tahu Uncu doh.
0: Tapi ya, kalau nampaknya lu nadu di mana le doh?
1: Mau nadu Adik Sarugo salah gantinya.
0: Apa?
1: Adik Sarugo salah gantinya. Anak Sarugo salah gantinya.
0: Anak Sarugo saja. Ah, jadilah kalau begitu. Ah, beko kita putarkan Uncu.
1: Ya.
0: Ah, kabar kirim-kirim salam Uncu tu.
1: Ayo, salam Tuan
0: Inan. Jadi, terima kasih.
1: Untuk Aldi, okay. Untuk Daar,
0: jadi,
1: untuk Magaul,
0: iya.
1: Untuk Aziza,
0: okay.
1: Untuk Mapun, untuk Kaus,
0: okay.
1: Untuk Ayah dan Ayah, Pak D,
0: Pak D juga.
1: Tak tahu
0: ni
1: kan
0: tu dah lah tu. Alah tu, itu dulu. jadilah Uncu, biko ditunggu lagunya diputarkan ya.
1: Ya.
0: Okey.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Itulah Uncu ya, Uncu di Ampera, Uncu di Kota Tua. Penyelayan sanak pandangnya. Alah Bagabuang di pagi kini ko meminta lagu Fanny Fabiola anak Sergo biko kita putarkannya.

Bung Zainal and the gang ya di Mayora Building basement ya. Oke. Tetap semangat walaupun hari hujan di sekitar Jakarta Barat kini ya. Dan juga nan beradu di Pasar Tanah Abang, Blok M ya. Dan juga di Pasar Modern Bintaro ya. Salam kompak selalu dari Ranah Minang ya. Tetap dengarkan Radio Bana FM. Dan Jo, untuk di masa Jo pendengar kami yang mendengarkan melalui streaming radio di belahan dunia manapun ya, salam-salam dari Rana Minang, Kota Padang Panjang tentunya di acara Lamang Tapai. Kita dengarkan lagu nomor pertama dari Wisye Pranadewi, Bungo Larangan ya.

0: tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi, tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai, cantik pula kan Dian?
0: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi. Tepatnya di Jalan Mandiangin Ipu. Atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: semua kelahiran kubur berasa.
1: Semoga

bibitkan percaya tanpa sekalipun curiga. Sampai waktu menancapkan pedang kepada mataku yang lelah berlinang, mengakar sebagai sepi merantai menjelma api, membakar hidup-hidup yang sejatinya telah redup rentang kita. Dalam setiap pujian, kejutan, senyum yang kau goreskan, peluk yang kau hadirkan, aman oleh hianat yang telah kau rencanakan. Dan bisa-bisanya kau tetap berlaku biasa setelah segalanya kau buat binasa. Pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenang. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal yang bertamu. Tak ada yang bisa kau sajikan kecuali sedih yang tenggelam dari perih.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Pit mah ya.
0: Eh, ndak usah lah pakai helm. Capek lah. Pergi, Iqwa, lai.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.
4: Aduh, bre, asli deh, perut gue udah dimonarkis nih, lapar parah.
5: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
4: Ya, yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
5: Yaelah, hari gini masih bingung, itu tuh Fresh Chicken Jia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
4: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes, nendang gitu loh.
5: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Jia.
4: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
5: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
4: Yang di Pasar Kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
5: Okay? Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Jia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
6: Fresh Chicken Jia, gadang, murah, lama dana.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bana.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan hati terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya.
2: Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, character building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumnis. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran. Silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati, nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook, @SMPQ Cahaya Al-Quran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.

0: Asik, asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Oh, Teh Mui. Alah siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo alah, untuk ke kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo alah ado, Teh. Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuas sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkok yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo, Teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo, mah. Cah, liat lah capek.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banak.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win. Makan di luar yuk, sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win. Nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipu atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar mas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh, semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi, harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 200 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak, mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya, disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: pit, capek lah. Ayah lantar lah, Iqwa.
1: Iya, ya, helm pit mah ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ini takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.

0: iya deh, saya.
1: Abang nyobali cincin, nah. Kaluan yolo. Nah, nombor pakai kukaiku jutu, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
0: Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah, kopitia. Bali narancak modelnya, di.
1: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Tapi di mau cak Bali, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amuh sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak naranca durang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuh lamo dia tegak di situ mah.
1: Yuk subananya tuan.
0: Iya dia sayang.
1: Laki lawan, kasih itu lah gini ya. Capek lah, dimak sampeknya tuan. Tunjuk lambo cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tuh dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancang.

0: Babagi Lasana Katoko Mas Ilham di Jalan Kantin nomor Ampek Kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 Ampek 85 5 Ampek 7. Katoko Mas Ilham.
1: Hey, tetap dengerin Bane FM ya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Pit mah ya.
0: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.

Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Banang. Ngedangdut dan melayu.
1: Satu jam saja.
2: Yang inilah suara hati.

0: Deh, Rami lu ngerang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Ima nya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah pak, ini kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak yo pak. Iyo, ini sekalian kamu beli isi kade yang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Jangan kau nih.
2: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.

0: asli deh, perut gue udah demam narkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh presiden Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
0: Resikan dia.
1: Gadang, murah, lama dana.

100,2 Urban FM. Selamat sore Sobat Bahana ya. Kita jumpa di serangkaian lagu-lagu ngedumel kita, ngedangdut dan Melayu di sore ini ya. Ya, dari jam 16 sampai jam 18 nanti Sobat Bahana. Ya, udah beberapa lagu tadi kita hadirkan Sobat Bahana. Ya, sekarang kita punya ada Kereta Malam versi Keep Smile ya. Oke. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Ada Soimah dan teman-teman ya. Ya, sudah nganterin kita dari jam 16 lewat 52 menit di studio kita di saat ini ya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Masih diserangkan lagu-lagu gedumel kita. Ya, kita punya Krisina, ada Perawan dan Bujang. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Tetap saya Chen di sini di 100.2 Bahana FM.

0: Aduh, asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banar.

100,2 Bon FM. Selamat sore kembali Sobat Bahana ya. Hari ini adalah hari Pasar Padang Panjang Sobat Bahana, tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Dari ada yang dari Batu Sangkar, dari Kota Solok ya Sobat Bahana, dari Pariaman, dari Payakumbuh ya Sobat Bahana ya, terus dari Bukit Tinggi ya, terus sesembar ada yang dari Padang juga ya Sobat Bahana ya. Ya, hadir lagi di Pasar Padang Panjang hari Senin Sobat Bahana, dan hari ini adalah 8 Zulhijjah, masih berpuasa buat kaum muslimin kita ya Sobat Bahana ya. Dalam rangka puasa 10 Zulhijjah. Oke, Zulhijjah ya Sobat Bahana ya. Dan kita mau memberikan informasi juga tentang info haji ya Sobat Bahana ya. Nah, mulai hari ini 8 Zulhijjah 1447 Hijriah adalah bertepatan dengan tanggal 25 Mei 2026. Jamaah Haji Indonesia mulai bergerak menuju Arafah untuk bersiap-siap menapaki puncak ibadah haji pada 9 Zulhijjah bersama jutaan umat Islam dari seluruh dunia yang akan berkumpul di sana. Nah, ibadah haji bukan sekedar perjalanan menuju tanah suci, melainkan perjalanan spiritual menuju puncak penghambatan atau penghambaan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Ka'bah. Jutaan manusia dari berbagai bangsa dan latar belakang melebur dalam satu identitas yang sama. Hamba Allah tidak ada perbedaan jabatan, status sosial ataupun kekayaan. Semua hadir dengan pakaian ihram yang sederhana, membawa harapan yang sama yaitu meraih ampunan dan kemabruran. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa saja menunaikan ibadah haji dengan penuh keikhlasan dan menjauhi perbuatan tercela, maka ia akan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Hadis ini menegaskan bahwa haji sejatinya adalah proses penyucian diri dan pembaharuan spiritual. Karena itu, menjadi bagian dari jemaah haji merupakan anugerah yang sangat besar. Mereka berangkat adalah tamu-tamu Allah yang memenuhi panggilan sucinya. Menjelang fase puncak haji atau yang dikenal dengan Armunzna, Arafah, Muzdalifah ya, dan Mina, jemaah diharapkan benar-benar mempersiapkan diri, baik secara fisik maupun spiritual, termasuk memperkuat bekal ilmu, manasik, dan menjaga kesehatan. Nah, kemabruran tidak datang dengan sendirinya, ia lahir dari niat yang tulus, kesabaran ya, serta kesungguhan dalam menjalani setiap rangkaian ibadah haji. Bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga latihan spiritual untuk membentuk pribadi yang lebih baik. Apalagi dalam kondisi cuaca panas dan kepadatan jutaan manusia, jemaah akan menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari kelelahan fisik ya, hingga keterbatasan ruang gerak. Nah, dalam situasi ini seperti ini, kesabaran ya, kemampuan menjaga sikap menjadi bagian penting dari ibadah. Haji mengajarkan bahwa kesolehan tidak hanya diwujudkan dalam hubungan kepada Allah, tetapi juga dalam hubungan dengan sesama manusia dan saling membantu, menghormati, dan juga menjaga kebersamaan. Menjaga fokus ibadah juga menjadi hal yang sangat penting ya Sobat Bahana ya. Jemaah perlu mengatur tenaga dan memprioritaskan amalan-amalan utama, terutama saat menjalankan puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Semangat beribadah tentunya penting, tapi kebijaksanaan dalam menjaga kesehatan dan kondisi fisik tidak juga kalah penting, khususnya bagi jemaah lanjut usia. Nah, wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah merupakan rukun haji yang paling inti dan wajib diikuti oleh seluruh jemaah haji pada tanggal 26 Mei 2026. Jutaan jemaah berpakaian ihram putih akan berkumpul di Padang Arafah untuk berdoa, berzikir, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Momen ini sering digambarkan sebagai miniatur Padang Mahsyar ketika manusia hadir dalam kesederhanaan dan ketundukan, penuh di hadapan Sang Pencipta. Wukuf Arafah menjadi puncak sekaligus momen penting dan juga paling sakral dalam perjalanan haji. Nah, setiap ritual haji memiliki makna yang mendalam ya Sobat Bahana ya. Tawaf mengajarkan bahwa hidup harus berpusat kepada Allah, sa'i melambangkan ikhtiar dan harapan yang tidak pernah putus. Sementara wukuf menjadi momentum perenungan diri, tempat manusia menyadari kelemahan dan memohon ampunan dengan penuh kerendahan hati. Dan pada akhirnya, tujuan utama haji adalah meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh haji yang mabrur, yaitu haji yang memberi dampak nyata dalam kehidupan. Haji mabrur tercermin dari perubahan sikap setelah kembali ke tanah air, menjadi pribadi yang lebih jujur, rendah hati, lebih peduli, lebih bertanggung jawab dan dalam kehidupan sosial. Nah, gelar haji bukan simbolis prestise aja ya Sobat Bahana ya, melainkan amanah moral kemabruran bukan hanya terlihat selama berada di tanah suci, tetapi terutama setelah kembali ke tanah masyarakat
dan juga di tengah-tengah masyarakat ya, melalui akhlak dan perilaku sehari-hari. Nah, karena itu meluruskan niat menjadi fondasi penting dalam perjalanan haji ya, sebuah bahana ya, bekal menuju kemakmuran tidak hanya berupa materi dan perlengkapan perjalanan ya, tetapi juga kesiapan batin, keikhlasan, serta kebersihan hati. Ya, selamat menikmati puncak ibadah haji. Semoga seluruh rangkaian ibadah haji dimudahkan, diberikan kesehatan.

Keselamatan serta kembali ke tanah air dengan membawa kemakmuran yang tercermin dalam setiap sikap dan perbuatan. Ya, semoga jemaah haji Indonesia Sobat Bahana ya, ini lancar-lancar saja untuk kegiatan ini dan bisa kembali juga dengan selamat tentunya.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SNPQ Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya.

penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid. Program takhasus cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan. Character building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook, @smpqcahayaalquran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.

0: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Ciek yo. Ciek saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik. 100,2 bahan.

100,2 Urban FM. Ya, Sobat Bahana masih diserangkan lagu-lagu ngedumel kita di sore ini ya. Dan ada nuansa Melayu kita hadirkan buat Sobat Bahana. Ya, dan Sobat Bahana perlu juga kami informasikan untuk cuaca kita pada hari ini ya. Untuk Sumbar. Dan sebelum cuaca Sobat Bahana, ini ada juga dari PLN, Persero memastikan kelistrikan di Pulau Sumatera telah kembali normal per hari ini, Senin 25 Mei 2026. Pihak PLN telah berhasil mengatasi gangguan transmisi pemadam total atau blackout ya yang sempat terjadi dan menjamin tidak ada pemadaman massal lagi. Nah, berikut ada poin-poin penting dari informasi PLN hari ini ya Sobat Bahana ya. Sistem pulih total telah melakukan investigasi stabilisasi. Sistem menginformasi bahwa pasokan listrik di seluruh jaringan interkoneksi Sumatera sudah kembali beroperasi normal tanpa ada pemadaman meluas. Ya, penyebab gangguan sebelumnya, pemadaman massal terjadi sejak Jumat malam disebabkan oleh power streak atau osilasi tegangan tinggi yang memicu gangguan pada sistem transmisi. Nah, permohon maaf PLN secara resmi telah menyampaikan permohon maaf kepada seluruh pelanggan yang terdampak pemadaman di berbagai wilayah Sumatera ya. Oke, ya untuk ya Sobat Bahana sampai di sini dulu ya, kita temenin Sobat Bahana di serangkaian lagu-lagu nasa ngedumel, ngedangdut dan Melayu ya. Dan nanti kita akan hadir lagi di acara Ada Kutek dari jam 19 sampai jam 21 Sobat Bahana. Tapi sebelum itu kita hadir dengan Voice of Islam Sobat Bahana, ada kuliah Islami yang hari ini judulnya Meraih Manisnya Iman ya, dari Ustadz Ali Maulidia. Ya, selamat sore, kita jelang malam maghrib. Untuk informasi maghrib pada jam 18 lewat 22 menit ya, buat warga Padang Panjang, Batipu 10 Kota dan sekitarnya. Terus lanjut nanti untuk Isya jam 19 lewat 35 menit ya. Dan buat Sobat Bahana yang melaksanakan berbuka puasa ya, kita tunggu beberapa, ada 22 menit ke depan ya Sobat Bahana ya. Ya, kita lanjut Sobat Bahana dengarkan ceramah agama dari Voice of Islam ya, persembahan 100,2 Bahana FM.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kita limpahan karunia. Dan karunia terbesar tentunya adalah iman. Iman yang telah kita rasakan manisnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti teladan dan syariah yang telah ia sampaikan kepada umatnya. Pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji insyaallah ta'ala satu tema yang sangat penting untuk kita ulang dan kupas serta perdalam kembali, yaitu meraih lezat atau manisnya iman. Iman yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan dan perintahkan kita hamba-hambanya untuk memilikinya atau meraihnya, sesungguhnya memiliki kelezatan bagi mereka yang dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala iman pada diri mereka. Kelezatan atau halawah manisnya iman adalah sesuatu yang dikaruniai.

Niai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu anugerah atau rizki yang Allah berikan pada siapa saja hambanya yang Ia kehendaki. Sebelum kita membahas apa saja bentuk dan cara untuk meraih lezat dan manisnya iman, ada baiknya kita memahami apa yang dimaksud dengan kelezatan atau manisnya sesuatu itu. Perlu kita ketahui bahwa di dalam kehidupan di dunia ini ada paling tidak tiga macam jenis kelezatan. Kelezatan atau manisnya sesuatu itu sesungguhnya diraih manakala seseorang mendapatkan apa yang ia inginkan, apa yang ia sukai. Dan sebaliknya, ketika seseorang kehilangan sesuatu itu, berpisah dari sesuatu itu, maka ada alam, ada kepedihan atau rasa sakit yang ia alami. Dengan demikian, kelezatan akan menyertai atau ada pada diri seseorang yang meraih atau mendapatkan sesuatu yang ia sukai. Misalnya seseorang meraih rizki, sebut saja apapun namanya, rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan merasakan kelezatan sesuatu yang sangat menggembirakan dirinya. Orang yang baru saja misalnya meraih rizki berupa anak yang terlahir dengan bentuk yang sempurna, tentu ada rasa bahagia yang begitu dalam ya, yang ia rasakan. Dan sebaliknya, seseorang yang tidak mendapatkan karunia ini, ada rasa sedih, ada rasa sakit yang ia rasakan di dalam dirinya. Dan sebaliknya, seseorang yang mendapatkan al-makruh, sesuatu yang ia benci, maka ada rasa sakit, sesuatu yang ia tidak sukai, ya. Ada rasa pedih, ada sesuatu yang tidak ia harapkan terjadi, maka ada kepedihan di dalam yang ia rasakan di dalam hatinya. Dan ketika ia terlepas, terbebas dari sesuatu yang tidak ia sukai itu, ada kelezatan, ada kebahagiaan yang tiada tara. Dan di dunia ini kita lihat ya, kita saksikan, ada tiga macam bentuk kelezatan yang dirasakan oleh manusia. Yang pertama adalah kelezatan yang dirasakan oleh jasad fisik kita, seperti makan, minum, kemudian nikah ya, yang itu semua bisa dirasakan oleh jasad kita ya. Makan dan minum ya, lisan kita merasakan manis atau lezatnya. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang abstrak sifatnya, yang ada di benak seseorang. Jadi seseorang ketika merasakan sesuatu yang ia inginkan tetapi bentuknya abstrak ya, yang datang dari orang lain misalnya kepada dirinya, maka ini pun bisa mendatangkan sesuatu yang membahagiakan. Pada sebagian orang misalnya, pujian itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Dipuji, disanjung, atau ditaati ya. Pada kebanyakan manusia demikian halnya, ditaati oleh orang lain misalnya, ada sebuah kelezatan, ada sebuah kemanisan. Karena itu banyak yang mengatakan ada syahwat ya, yang masuk kategori ini, syahwat kekuasaan dan yang sejenisnya. Dan yang ketiga, inilah yang menjadi tema pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Apa yang dirasakan oleh jiwa kita, oleh ruh kita, dan dibenarkan oleh akal yang sahih, akal yang sehat. Apa itu? Yaitu berupa iman. Jika kita bicara iman, di dalam hal ini adalah iman dalam arti global, yang mencakup juga unsur-unsur amal soleh di dalamnya. Karena setiap bentuk amal soleh adalah bagian dari iman. Ketika seseorang merasakan atau melaksanakan bentuk ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat, zikir, tilawatil Quran, banyak mereka yang merasakan manisnya iman. Mereka merasakan sesuatu yang membahagiakan diri mereka. Dan enggan, sangat tidak suka ya, ketika kebaikan dan kemuliaan yang begitu tinggi itu hilang ya, dari dirinya. Berapa banyak mereka yang dikaruniai ya, lezatnya iman di dalam diri mereka, sehingga mereka merasakan kesukaan, kebahagiaan, dan kecintaan pada unsur-unsur iman dan amal soleh di dalamnya. Ketahuilah para pendengar rahimakumullah, bahwa keimanan memiliki rasa manis yang akan dirasakan oleh hati mereka yang beriman. Dan manisnya ini dirasakan oleh kolbu-kolbu, jiwa-jiwa orang-orang yang beriman.
sebagaimana

rasa manis makan dan minuman dirasakan oleh lisan-lisan manusia. Karena iman itu sendiri adalah nutrisi dan makanan bagi jiwa manusia. Sebagaimana makan dan minum adalah nutrisi bagi fisik dan jasad mereka. Dan demikian pula halnya bahwa jasad atau fisik kita manusia tidak akan bisa merasakan manisnya makan dan minum kecuali ketika fisik kita sedang sehat. Ketika seseorang sedang sehat, barulah ia merasakan manis dan lezatnya makanan yang ia makan itu. Akan tetapi ketika kita saksikan dan kita sering merasakan ini, ketika tubuh sedang sakit, mengalami sakit, apapun sakit itu, misalnya kita sebut saja sakit gigi, sampai bahkan berlarut-larut dan kronis, tidak ada satupun jenis makanan yang lezat-lezat yang bisa kita nikmati kelezatannya itu. Ketika seseorang sedang mengalami panas dan dingin, demam misalnya, tidak ada hidangan apapun bentuknya makanan yang bisa dan mampu ia rasakan kelezatannya, walaupun itu sudah terhidang di hadapan dirinya. Demikian pula halnya hati, ya. Seorang ya, ketika sedang sakit, maka tidak akan bisa ya, merasakan manisnya iman. Karena halawatul iman, lezat atau manisnya iman itu hanya bisa diraih dan dirasakan oleh hati yang selamat, hati yang sehat, yang selamat dari aneka macam bentuk penyakit hati, hawa nafsu, dan syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkait hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai kesempatan, diantaranya dalam sebuah hadis, menyampaikan sebagai satu contoh, ya, beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah akan berzina seorang penzina ketika ia berzina itu dalam keadaan beriman. Artinya, kalau saja orang tadi, orang yang melakukan perbuatan zina, ini sebagai contoh sebagaimana di dalam hadis ini, kalau saja orang tadi sempurna keimanannya, dia akan merasakan manisnya iman. Dan cukup baginya dengan iman yang ada di dalam dirinya, merasakan pahitnya segala macam bentuk kemaksiatan. Ia akan sangat ya, sakit manakala terjatuh pada aneka macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan rela mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia telah meraih lezat atau manisnya iman. Ma'asyiral muslimin, para pendengar rahimakumullah, ketahuilah bahwa manisnya iman adalah hibah minallahi azza wa jal, anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-7, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Akan tetapi Allah lah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kalian mencintai keimanan. حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya yang telah menjadikan kalian mencintai keimanan, menganugerahkan cinta terhadap keimanan itu di dalam diri kalian. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Dan Allah juga yang telah menjadikannya indah di hati-hati kalian. Menjadikan iman sesuatu yang sangat indah di dalam diri atau hati-hati kalian. Demikian pula halnya sebaliknya. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Allah pula yang telah menjadikan kalian membenci kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan atau maksiat. أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Dan mereka itulah orang-orang yang rasyid, yang mengikuti dan mendapatkan petunjuk. Dari ayat ini kita bisa mengambil ibrah atau faedah bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah, dan Dia saja yang maha kuasa untuk memberikan anugerah atau karunia berupa kebaikan kepada hamba-hambanya yang Ia kehendaki, termasuk di dalamnya adalah keimanan atau lezatnya iman. Dan apa saja sesungguhnya bentuk nyata dari kelezatan iman yang dirasakan oleh seorang, sungguhnya kelezatan iman bisa diraih dalam bentuk realnya adalah di dalam seluruh bentuk amal soleh. Secara umum, segala macam atau semua bentuk amal soleh yang Allah dan Rasulnya SAW telah syariatkan
ketika atau manakala seorang

0: beriman melaksanakannya dengan pelaksanaan yang benar, maka mereka akan meraih lezat atau manisnya iman. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuktikan kejujuran imannya dengan benar, maka mereka akan merasakan manisnya iman. Di antaranya, Rasulullah menyebutkan ada tiga perkara, tiga hal. Dan tentunya tidak terbatas pada tiga hal ini. Ini adalah tiga di antara sekian banyak bentuk amal yang akan dengannya seseorang merasakan manisnya iman. Salasul man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada tiga hal. Barang siapa yang atau siapa saja yang memiliki atau merasakan dan ada pada dirinya ketiga hal ini, maka sungguh ia akan meraih manisnya iman. Apa tiga hal atau amal atau iman itu? Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih ia cintai daripada keduanya. Jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah tingkatan cinta yang tertinggi yang harus diaplikasikan oleh setiap hamba. Dan manakala seorang hamba memiliki cinta yang benar pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada cinta lain yang melebihi kecintaan kepada keduanya, pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, apapun bentuk cinta itu, hatta sekalipun walaupun kepada diri mereka sendiri, maka saat itu mereka akan merasakan manisnya iman. Dan tentu ini ada konsekuensinya, di mana Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjadi penentu ya yang ditaati dan diikuti oleh hamba yang demikian keadaannya. Setiap apa yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan, ia akan taati dan laksanakan. Dan tidak akan pernah ya ia menyengaja dan meremehkan perkara yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam larang. Kemudian perkara yang kedua adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yaitu seorang mencintai orang lain, saudaranya, di mana ia tidaklah mencintainya karena kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang dibangun karena nilai iman, yang dibangun di atas pondasi iman, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan hal itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hamba yang beriman, dan kaum muslimin saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kebaikan, kita pun mencintai kebaikan yang Allah cintai itu. Demikian seterusnya, manakala Allah mencintai kaum mukminin, kaum muslimin, kita pun mencintai mereka, berusaha untuk membantu dan meringankan beban atau apa yang mereka butuhkan, maka itu adalah bagian dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakraha ayyukdzafa fin nar. Bahwa orang tadi membenci, sangat tidak suka dan sangat benci dikembalikan kepada kekufuran sebagaimana ia tidak suka dan ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Sangat pedih dan sakit ia rasakan, dan sangat buruk kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan bagi dirinya sebagaimana api neraka ya tentu adalah sesuatu yang sangat tidak ia sukai. Demikian tiga perkara, tiga hal yang manakala seorang memiliki dan ada pada dirinya, maka ia akan merasakan manisnya iman. Lalu, masyaallah muslimin, para pendengar rahimakumullah, apa saja buah atau faedah ya yang akan dirasakan oleh orang yang meraih lezatnya iman, yang telah merasakan manisnya segala macam bentuk amal soleh itu? Banyak sekali buah atau faedah yang dapat diraih dengan atau oleh orang yang telah meraih merasakan manisnya iman itu. Yang pertama diantaranya adalah merasakan pahitnya kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membenci, orang yang mencintai keimanan dan telah dianugerahkan cinta pada keimanan dan segala macam bentuk unsur-unsurnya, tentu dengan sendirinya secara otomatis dia akan membenci segala macam bentuk kekufuran. Manakala iman telah terpatri di dalam diri seseorang, seorang hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan, dia akan sangat tidak menyukai ya, terjatuh ya, dirinya terjatuh pada segala macam bentuk kemaksiatan. Karena kemaksiatan hakikatnya adalah cabang-cabang dari kufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada hal yang secara kasat mata, secara zahir tidak ia sukai, tetapi jika dibanding ya, dengan buruknya atau tingkat keburukan dari kekufuran atau kemaksiatan, tentu rasa sakit di dunia lebih ia sukai. Suatu yang tidak menyenangkan di dunia, tetapi ia selamat dari segala macam bentuk kafiran, kefasikan dan kemaksiatan, itu masih ia lebih sukai. Hal ini sebagaimana yang diaplikasikan, diwujudkan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ketika godaan datang menerpa, ya, banyak orang atau wanita-wanita bangsawan yang terkagum dengan ketampanan, keelokan paras wajahnya. Dan termasuk godaan dari salah seorang wanita bangsawan. Dan Nabi Yusuf alaihissalam lebih memilih untuk tinggal di dalam jeruji besi penjara daripada mengikuti keinginan atau kehendak dari orang-orang yang menyukai kefasikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Yusuf ayat ke-33 melalui lisan Yusuf, ia mengatakan qala rabbis sijnu uhibbu ilayya mimma yad'unani ilai. Nabi Yusuf alaihissalam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan kejujuran imannya bahwa ya Allah ya Rabbku, as-sijnu uhibbu ilayya, sesungguhnya penjara lebih aku sukai, mimma yad'unani ilaihi, daripada perkara atau melaksanakan apa yang mereka inginkan atau mereka serukan untuk aku lakukan. Subhanallah. Ini adalah suatu yang sangat agung ya, yang akan dirasakan oleh orang yang dianugerahi lezatnya atau manisnya iman. Yang kedua adalah athabatu ala dinillah, sikap kokoh dan tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa melaksanakan syariat Islam membutuhkan kesabaran. Jalan ketaatan adalah jalan yang pahit, tidak selamanya manis. Banyak hal-hal ya, baik orang yang akan dibuat.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Woi, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar, Mas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh, semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di simpang 4 di Jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi, harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak, mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya, disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar Mas, Jalan M. Safi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih tanggal tua.
1: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya serius Win. Nama tempatnya nasi goreng 7.000.

0: Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
1: Cus Nasa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, nasi goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipu, atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, nasi goreng 7000 jawabannya.

0: 101,2 FM Rancak Bana. Selamat malam.
1: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bana FM. Always for you and me.

0: Podcast on Radio.
1: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
2: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
3: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
4: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.
5: Yerabun, annyeong, sigem, 100.2 Bahan FM, Tuto Itta.
6: Ladies and gentlemen, introducing for the first time,
5: Bahan FM,

0: Lihat nih HP baru gue, keluaran terbaru nih, ada radionya juga. Ya ampun, nih HP pas gue masih ingusan kali, lo bilang terbaru, terbaru. Nih HP gue, smartphone. Semuanya bisa di sini. Googling, sosial media, dan yang lainnya.
1: Wah, hebat ya. Bisa sosial media ya?
0: Ada di Friendster gua dong. Atau buset? Friendster mana ada lagi? Sekarang tuh zamannya Facebookan, Twitteran, sama Skypean, tau?
1: Hah? Gak ada lagi ya?
0: Berarti gua gaptek dong. Ampun dah, jangan sampai gaptek kebangetan gitu dong. Makanya dengerin Kutex, kudu tahu teknologi dan sains. Setiap Senin jam 7 malam, semua informasi teknologi dan sains bakalan ada di sana. Pastinya di 100,2 Ban FM Rancabana. Kutex, kudu tahu teknologi dan sains.

Oke, selamat malam buat Sobat Bana semuanya. Kita jumpai di acara Kutek kita ya, Kudu Tahu Teknologi dan Sains, dari jam 19 sampai jam 21 di malam ini. Ya, seperti biasa Sobat Bana, ya di setiap malam Senin ya, hari Senin malam kita hadir ya di gelaran Kutek. Dan kali ini kita mau jalan-jalan ke Kota Mekah dan Medina. Nah, Sobat Bana, kita juga harus mengetahui ya apa-apa aja yang spesial nih yang ada di Kota Mekah dan Medina. Karena kita di Indonesia itu umat Islam cukup banyak ya Sobat Bana ya. Oke.

Iya. Nah, persentase untuk penganut agama Islam di Indonesia adalah sekitar 87% hingga 87,2% ya dari total populasi. Nah, angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara jumlah penduduk Islam terbanyak di dunia. Nah, populasi Muslim dari lebih dari 244 juta hingga 249 juta jiwa ya, sebut bahannya ya. Nah, ini sumber data utama statistik kependudukan resmi seperti dirujuk dari melalui Kementerian Agama dan juga beberapa akun medsos yang ada di Indonesia. Oke, sobat Bahana, selamat malam buat semuanya. Kita lanjut ya, membahas nih apa ini yang akan kita bahas di malam ini. Oke, nah ini pertama, ini benda-benda di Mekah dan Madinah ini terbagi menjadi artefak sejarah atau religi. Ini banyak peninggalan Rasulullah dan sahabatnya, serta arsitektur kuno yang menjadi masjid suci yang saat ini tersimpan dan dilestarikan di museum-museum khusus. Nah, benda-benda berharga di kota Mekah, ini yang pertama sobat Bahana, benda-benda bersejarah di sebagian besar disimpan dipamerankan di Exhibition of the Two Holy Mosques Architecture ya, Museum Haramain ya, dan International Museum of the Property Biography di Kompleks Zamzam Tower Abrat Al-Bait. Nah, ini yang pertama ada pintu dan kunci Ka'bah kuno. Pintu dan kunci kayu Ka'bah kuno ya dari masa lampau serta kunci-kunci Ka'bah dari berbagai era kekhalifahan yang sangat bersejarah.

Terus ada lagi talang air emas Nizab. Ini talang air Ka'bah yang pernah digunakan pada masa Kesultanan Ottoman. Dan lanjut ada batu makam Ibrahim, batu pijakan yang digunakan Nabi Ibrahim alaihissalam saat membangun Ka'bah, lengkap dengan bekas tapak kakinya. Terus ada lagi koleksi kiswah kuno, potongan kain penutup Ka'bah, kiswah dari masa ke masa yang dihiasi oleh kaligrafi, benang emas, dan perak. Terus isinya lagi yang ada di museum itu adalah mushaf kuno. Ini naskah Al-Quran kuno dengan tulisan tangan berusia ratusan tahun. Terus ada lagi replika dan diorama replika Gua Hira dan Gua Sur yang dilengkapi dengan teknologi audiovisual untuk menggambarkan sejarah turunan wahyu. Nah, sementara itu untuk benda-benda berharga di kota Madinah, ini berbagai artefak dan benda pusaka peninggalan masa awal Islam disimpan ya. Di Dar al-Madinah Museum dan Museum Pameran Biografi Nabi di dekat Masjid Nabawi. Nah, benda-benda tersebut ada benda artefak milik Nabi, koleksi yang berkaitan langsung dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala. Seperti baju besi, senjata atau pedang kuno sahabat dan artefak peninggalan masa peperangan Islam. Terus ada lagi mihrab dan tiang kuno, tiang-tiang peninggalan masa awal pembangunan Masjid Nabawi dan potongan mihrab bersejarah. Terus juga ada sebagian bahan, ada koin kuno ya, koleksi koin mata uang langka, dinar dan dirham yang digunakan di Madinah pada era yang berbeda-beda. Lanjut, ada naskah dan dokumen manuskrip Islam langka ya, korespondensi, surat-surat bersejarah atau serta publikasi dan perangko kuno. Dan juga ada sebagian bahana, ada perhiasan dan peralatan era pra-Islam dan awal Islam, berbagai perhiasan antik, tembikar, bejana ya, dan peralatan rumah tangga dari zaman dahulu. Nah, ini banyak sekali hal-hal bersejarah yang bisa kita saksikan ya di Museum Medina dan Museum Mekah ya, sebut bahana ya. Oke, ya nanti masih kita bahas lagi ya, apa-apa lagi nih yang masih ada nih di sini ya, sebut bahana benda-benda bersejarah yang ada di kota Mekah dan Madinah. Ya, tetap saja di sini dulu sebut bahana, dan kami informasikan juga jam 19.35 menit nanti kita ada suara azan dari Bahana FM untuk warga Padangpanjang, Batibu 10 Kota dan sekitarnya. Ya, kita nikmati dulu ada Mulan Jamila dan Mike Mohode, Tiada Kata.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Ah, Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik je perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin cie yo, cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan lo.
3: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih, mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
2: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
3: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
2: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
3: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh.

0: bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yalah di Thailand kemarin. Keren kan?
1: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serum dan kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
0: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selayang Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Oke, Sobat Bahana, kita masih di gelaran kutek kita di malam ini ya, Sobat Bahana. Masih ada beberapa pembahasan yang bisa kita bahas di malam ini. Oke. Nah, Museum di Kota Mekah Damayunnya diisi oleh artefak fisik dua masjid suci ya, manuskrip kuno Al-Quran, miniatur sejarah, peradaban Islam, dan teknologi visual interaktif, 3G dan hologram, dan juga menceritakan kehidupan Rasulullah. Nah, isi Museum Kota Mekah ini ada Exhibition of Zatui Holy Mosque Arsitektur Museum Haramain ya. Nah, museum ini berfokus pada elemen arsitektur Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang diganti nama menjadi renovasi selama masa renovasi dari abad ke abad ya. Nah, ini ada ruang Ka'bah berisi pintu kayu kuno Ka'bah, struktur tangga kayu jati berroda buatan tahun 1824 ya untuk masuk ke Ka'bah serta kunci gembok kunonya. Terus ada lagi isinya museum di Kota Mekah, koleksi kiswa, mesin tenun tradisional era awal serta kain tirai pintu Ka'bah dari benang emas dan perak peninggalan masa lalu ya Sobat Bahana ya. Dan untuk ruang manuskripnya, salinan langka Al-Quran kuno termasuk lembaran mushaf dari era Khalifah Utsman bin Affan, mushaf Utsman. Terus ada lagi seksi sumur zam-zam ya, bagian pagar besi terali asli ya, atasnya asli, penutup sumur zam-zam kuno dan katrol timba air dari masa lampau. Terus ada lagi mimbar dan pilar tiang-tiang kayu dan marmer kuno yang dilepas dari struktur bagian dalam masjid Masjidil Haram ya, Sobat Bahana ya. Oke. Dan untuk International Museum of Proper Biographic Clock Tower, ini berlokasi di dalam komplek Al-Brats Al-Bait. Museum ini mengedepankan konten edukasi digital. Nah, ini juga sangat keren ya, Sobat Bahana ya. Nah, layar interaktif hologram menyajikan silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW dan visualisasi rute hijrah secara digital. Replika rumah Nabi dan konstruksi visual ukuran mengenai tata letak interior tempat tinggal Rasulullah di Madinah.

sangat sederhana ya. Terus yang ketiga ada Museum Wahyu, The Revelation Museum Jabal Nur. Ini diorama Gua Hira, replika geografis ukuran asli dan Gua Hira di puncak Jabal Nur ya, dan visualisasi Wahyu pertama. Animasi dan rekaman narasi interaktif yang menceritakan kronologi turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5 oleh Malaikat Jibril. Oke, ya nanti ada pembahasan kita lagi yang lebih menarik tentang Islam ya, sebut bahana ya. Oke, ini sesuai untuk menyambut Hari Raya Idul Adha ya, sebut bahana. Dan kebetulan ini juga 8 Zulhijjah ya. Oke, kita lanjut sebut bahana. Ada Deneno ya dengan lagunya Semaumu. Ya, di soundtrack single hits produk Musika Studio. Ya, selamat malam buat sebut bahana semuanya. Dari Sabang sampai Merauke yang masih bareng kita, untuk spesial nih buat warga Padang Panjang, Batipu 10 Koto dan sekitarnya.

0: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apa kakak dan di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Dimanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Ada dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak, Uni kan memborong ibak selebay. Alhamdulillah, orderan Uni sedang banyak-banyaknya sih pak. Iyo, Uni sekalian kan membeli isi kadeyama, je barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Syifa tahu dua tampe, senyo?
1: Ah, dengan ko ni.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Oh, Tek Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu.
4: Kalau palaminannya alah, untuk kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukup, mah.
3: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, alah ado, Tek.
4: Tentu sealah, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh.
3: Deh, alah cukup disiko sadonya, mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali, langkok yo. Model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote.
4: Baseo kiceknya lo. Ambo bali ma di toko Evanri. Awa kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
3: Jadi, ke toko Evanri yo teh.
4: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah. Caliatlah capek.
5: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
6: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai, cantik pula kan Dian?
5: Iyo, Upi makin cantik je perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379 Pasar Padang Panjang. Upi,
6: yo,
5: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
6: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin cik yo. Cik saja.
5: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
6: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
7: Bersama Kakak Sleng, kamu masih dengerin 100,2 Bahana FM Padang Panjang, rancak benar.

dapat mencarikan informasi mengenai jadwal buka terbaru ya dan persyaratan bagi masuk jemaah umroh ya Sobat Bahana ya. Nah untuk jadwalnya Sobat Bahana, kalau jadwal museum di Kota Mekah itu dari hari Sabtu sampai Kamis dari jam 9 sampai jam 23 malam ya. Kalau untuk Jumat dari jam 14 sampai jam 23 malam. Nah ini catatannya sangat praktis karena terletak di lantai P9 Zamzam Tower, tersedia slot pemandu dan berbahasa Indonesia tentunya. Ya, kalau yang lainnya ada Exhibition of the Holy Muscle Architecture, ini buka setiap hari dari jam 10 sampai jam setengah 2 dini hari ya. Nah, catatan disarankan memesan tiket masuk terlebih dahulu melalui portal resmi Al-Haramain ya Sobat Bahana ya. Kalau untuk Museum Al-Huwayu ini jadwalnya setiap jam 8 sampai jam 00 tengah malam ya. Ini catatan bagus kunjung ya sore hari setelah jemaah turun dari ziarah Gua Hira. Oke, untuk jadwal museum di Kota Madinah hari Sabtu dan Kamis ya, jam 7.30 sampai jam 23.30. Untuk Jumat jam 13 sampai jam 00 ya, tengah malam ya. Nah, ini letaknya dekat dengan pelataran luar Nabawi, dekat hotel area utara atau barat, harga tiket sekitar 25 sar. Nah, terus untuk Sabtu dan Kamis sesi bervariasi umumnya buka penuh pagi hingga malam ya, dari jam 8 sampai 22.30. Jumat 15 ya sampai 23.30. Museum ini memiliki antrian khusus jemaah asal Indonesia dengan pemandu lokal yang fasih berbahasa Indonesia. Ini The International Fight, a Museum of the Prophet, Biography and Islamic Civilization. Ya, oke. Okay. Ya, Sobat Bahana, untuk tambahannya ya, mayoritas museum membagi sesi masuk berkelompok negara agar pemandu yang didampingi bisa menjelaskan sesuai bahasa asal jemaah ya. Apakah kita ingin datang ke sana? Ya, tentu bisa untuk jam-jam yang udah kita share tadi ya, Sobat Bahana ya. Oke, itulah pengetahuan kita tentang isi-isi yang paling berharga di Kota Mekah dan Madinah ya, Sobat Bahana ya. Ini tempat kelahiran Rasulullah dan tempat Rasulullah dalam memperjuangkan agama Islam tentunya ya. Oke, selamat malam buat semuanya. Semoga informasi ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan makin mencintai agama kita, Nabi kita, ya Tuhan sang pencipta kita tentunya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Selamat malam buat semuanya dan 2 hari lagi kita masih melaksanakan ibadah puasa 10 Zulhijjah ya Sobat Bahana ya. Ya, selamat malam buat semuanya. Tetap lanjut fokus kalau nggak ada halangan ya Sobat Bahana sampai nanti hari Rabu tanggal 27 itu. Setelah kita selesai melaksanakan sholat, kita berbuka ya. Nggak jadi nggak sehari, cuma sehari besok lagi ya Sobat Bahana ya. Oke, selamat malam buat semuanya. Tetap stay tune di sini di 100.2 Bahana FM. Masih bareng Sada tentunya ya. Oke, kita punya satu lagi nih. Aku Tahu Ini Cinta dari Riff ya. Yang akan menutup kebersamaan kita di malam ini. Ya, setelah ini ada acara apa nih sekarang? Ada request ya. Ya, spesial lagu-lagu Indonesia ya, Sobat Bahana ya. Oke, spesial buat Sobat Bahana yang masih bareng kita di sini di 0821 2270 8300.

0: Aduh, sih asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
2: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Saya Deddy.
1: Saya Andra.
0: Kami dari
2: Andra and the Backbone.
0: Andra and the Backbone.
1: Hai sobat Bahana semua yang ada di Padang Panjang. Jangan lupa untuk selalu dengerin 100,2 Bahana FM Rancak Bana.
2: Andra and the Backbone.
3: Attention. You are listening to Bahana FM now. 100.4 FM. Stay direct. 100.4.

0: 100,2 Bone FM. Selamat malam Sobat Bahana ya. Bahagia sekali kita bisa hadir lagi di Most Mau Request ya di malam ini. Ya, masih bareng Sandra tentunya sampai jam 23 di malam ini ya Sobat Bahana ya. Ini spesial. Hari ini kita mau request lagu-lagu spesial dari negeri sendiri ya Sobat Bahana ya. Sepertinya udah ada yang mau request di malam ini. Ya, kita coba say hello dulu. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat malam Mama.
1: Oh my god. Kembali Sandra.
0: Apa kabar malam ini? Alhamdulillah sehat. Mama apa kabar malam ini?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Sehat-sehat ya. Oke.
1: Lagu Sandra.
0: Iya, lagunya apa, Ma?
1: Apalah dari Hanaya.
0: Dari?
1: Hanaya coba bacanya Sandra.
0: Oke, sebentar. Oke, sebentar. Rutsanaya. Oh, dia mana dia? Mana dia? Sabar, sabar. Belum tampil dia, belum tampil. Rutsanaya. Mungkin spesial lagu nostalgia ini ya. Oke. Okay. Oke, ada ini dan itu, Andai Kau Datang Kembali, Yang Terbaik, Belayan Sayang, Jangan Buang Waktu.
1: Yang terbaik aja dah.
0: Yang terbaik, oke.

0: Eh, mana dia yang terbaik tadi? Ya, oh yang terbaik aja mah.
1: Kalau pertama buat
0: Iya.
1: Saleha yang kan saya lagi tugas muka selalu.
0: Iya, si Saleha. Udah pulang dia mah, si Saleha.
1: Udah pulang Saleha
0: Iya,
1: tuh, Tante.
0: udah pulang dia Saleha itu.
1: Kapan pulangnya?
0: Kemarin mah.
1: Oh, kemarin.
0: Sekarang ada Sandra di malam ini. Oke, iya. Terus buat siapa lagi, Ma?
1: Alhamdulillah buat Sandra itulah
0: Iya.
1: sama Salehanya tuh.
0: Iya. Oke.
1: Alhamdulillah yang mau gabung nanti. Buat semua-semuanya aja lah.
0: Iya.
1: Nah, spesialnya buat kita berdua aja deh.
0: Oke. Iya, buat kita
1: makasih
0: berdua.
1: Sandra.
0: Iya, sama-sama, Ma. Udah ngampir juga di malam ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Kan,
0: Kak. Oke, ya Sobat Bahana ya. Dari Mama Gaul ya Sobat Bahana ya, udah ikut hadir juga di Most More Request kita di malam ini. Ya, dengan lagunya yang terbaik ya. Iya, mudah-mudahan yang terbaik juga harapan kita tentunya ya. Ya, di belakangnya Mama Gaul di sana. Ya, kita coba ya angkat lagi nih. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kakakku.
0: Iya, Aziza, apa kabarnya?
2: Nah, ini kayaknya ingat-ingat malam-malam lagi nih, Kak.
0: Iya, malam kita ya, bukan. Kita ada di Most More Request.
2: Ah, iyalah, Most More Request dulu dong, Kak.
0: Iya, jangan didongkak.
2: Kakak, gimana kabar ini? Apakah udah makan malam?
0: Sudah, Aziza. Aziza, gimana? Udah selesai?
2: Ah, udah selesai semua, kami dan juga kak lagi.
0: Iya, oke.
2: Ini berapa lagu boleh minta kak?
0: Oh iya ya, lupa. Boleh dua-dua. Iya, boleh.
2: Kalau pertama dari Isyana Saraswati kak.
0: Isyana, oh sebentar
2: ya. Ya, tetap dalam jiwa.
0: Bentar ya. Tetap dalam jiwa.
2: Jiwa Bahana.
0: Ya. Beneran itu, Jinza?
2: Enggak dong, Kak. Karena nggak dengar bahwa itu ada rasa aneh sedikit.
0: Iya, oke.
2: Lagu yang kedua, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Bentar, tetap dalam jiwa ya. Satu, oke. Sedia Sebelum Hujan.
2: Iya. Salamnya untuk Nirezi yang udah pulang dari Batam.
0: Oh, udah pulang dia?
2: Nah, hari Sabtu kemarin ketemu Kak di jalan raya.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Sama si kanan pas jemputan anak gadis sekolah.
0: Hah?
2: Pas jemputan anak gadis ke sekolah, ketemu sama Nirezi jalan.
0: Iya. Udah kembali lagi dia.
2: Iya, salamnya untuk Kak Praja juga. Untuk Bang Aldi sama istri tercintanya sama kru Sinema Art.
0: Iya,
2: ada Pak Zainal juga di Jakarta. Ada Kak Nini sama Kak Sri.
0: Iya.
2: Ada Kak Mimi sama Kak Nini, konconya Bang Aldi. Itu ada Bunda Delia.
0: Iya.
2: Terus yang masuk di WA ada pasangan semua ya, Kak.
0: Oke.
2: Dibungkus apa aja deh, Kak?
0: Iya, boleh.
2: Iya. Salam spesialnya buat kakak sama mak kakak yang ada di rumah sekarang.
0: Oh iya, terima kasih. Mak kakak di rumah aja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
3: Lancar mana?
0: Lancar mana? Ya, di belakangnya Ziza. Kayaknya Sobat Bahana, kita terima telepon selanjutnya ya. Assalamualaikum. Halo TL.
4: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam TL. Udah lama nggak dengar lah suara TL. Sehat TL?
4: Alhamdulillah udah sehat.
0: Oh, selamat kemarin demam. Oh iya. Iya. Alhamdulillah udah sehat TL ya. Apa TL demam TL kemarin?
4: Iya, demam sikit.
0: Demam sikit, iya. Alhamdulillah, sudah kembali lagi. Bersumpel.
4: Lagunya, San.
0: Lagunya apa, TL?
4: Embeki dari kota.
0: Apa judulnya?
4: Embeki. Pembenci.
0: Oh, pembenci. Itu requestan TL itu. Aduh, iya, Fem benci.

0: Chiwa hơi pembenci katanya ya, otak.
1: Wah, ya. Aduh.
0: Ya, silakan dikirim-kirim buat siapa nih TL lagunya.
1: Pertama, Bu Sandra, sehat selalu, murah rezekinya.
0: Amin.
1: Di sehat-sehat keluarga, si kecil
0: ya.
1: Tuh yang lagi tom. Untuk yang orang Bali semuanya tanpa kecuali. Orang Padang Panjang.
0: Iya.
1: Kecuali. Jadi dan istri teman-temannya yang lagi setu.
0: Iya.
1: Kasih alam sama adik-adiknya.
0: Iya.
1: Pak D.
0: Beraksi.
1: Pandu. Mak Datu. Mak Ete. Pak. Kayaknya Pak A udah kembali.
0: Iya.
1: Magaul, terapat kita semuanya tanpa kecil, pokoknya kita duanya tetap dalam Sandra.
0: Iya, oke, okay, sebentar dulu TL, ini memang judulnya pembenci atau kemarin kayak tunggu dulu. Hater nak itu judulnya. Oh iya hater kalau nggak salah ini. Iya, iya, itu aja. Oke, okay, boleh satu lagi TL? Apa maunya satu lagi?
1: Oh, dari Meriam Belina lah.
0: Oh iya, oke. Okay. Meriam Belina ya. Meriam Belina, ada asmara untuk sebuah nama.
1: Iya itu.
0: Iya. Untuk sebuah nama. Beneran ini. Iya, oke, okay. Itu aja TL.
1: Itu kita pernah pudarnya Sandra.
0: Iya, TL.
1: Boleh dapat. Boleh.
0: Apa TL? Putus-putus suaranya.
1: Boleh minta dua.
0: Iya boleh minta dua, oke.
1: Okay. Udah.
0: Iya, makasih udah. TL. Iya, salam untuk Raja Lam bersama adik-adiknya.
1: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Rancak bana.
0: Oke, terima kasih TL. Semoga. Ya istirahat yang cukup ya TL ya, semoga benar-benar pulih ya. Sekarang memang musim lagi demam itu, anak teman itu tiap hari berganti-gantian dia demam. Dan sekarang juga musim campak ya sobat bahana ya. Kalau orang-orang kampung kita tuh macam-macam campak, dari yang kecil besar sampai bisulan ya sobat bahana ya, bisa terjadi semuanya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.
0: Iya, mas mau request Langkasan apa?
2: Mau dong.
0: Kabarnya gimana nih, Langkasan apa?
2: Alhamdulillah, sehat. Kakak Sandra.
0: Sandra ya? Iya, benar banget.
2: Gimana di Sandra?
0: Di radio. Iya, sehingga nggak bisa keluar-keluar kan. 9 jam di sini.
2: Alhamdulillah.
0: Ini
2: cuannya,
0: iya.
2: Cuannya bisa jadi euro.
0: Amin, amin, doain bo. Bisa menyusul, bisa ada panggilan ke Mekah.
2: Bisa umroh.
0: Amin, amin, amin, amin. Nah, diijabah ya Allah.
2: Amin.
0: Ini kayaknya teleponnya nih luar daerah ini. Di mana ini lokasinya Bang Kasanova?
2: Di Kalimantan Barat.
0: Serius?
2: Iya.
0: Oh ya, selamat malam Kalimantan Barat. Cuacanya apa? Hujan? Panas?
2: Dingin.
0: Dingin.
2: Malam dingin.
0: Malam dingin.
2: Itu ada, okay. Ada Raisa di dalam dari Kalimantan Barat. Kalau saya tetap di Bekah, hujan ini lah.
3: Ya, halo Kak Sandra.
0: Iya, baru kali ini kita teleponan ya. Kalau di radio sebelah saya sering dengar itu suara Raisa.
3: Oh, iya?
0: Ya, salam kenal Raisa. Iya, saya pernah dengar Raisa di radio sebelah tetangga.
3: Gimana sih? Kok penasaran aku?
0: Ada.

0: ada itu Bang Kasanova teleponan. Pas lagi denger juga kan. Oke. Okay. Ya salam kenal Raisa. Coba nyanyi dulu.
1: Aduh, nyanyi lagu apa?
0: Iya, Raisa kan penyanyi kan Bang ya.
2: Oh, ya penyanyi. Ya sukanya lagu ada juga di lagu.
0: Could you gitu. Oke, okay. Ya sekarang malah karena berdua.
1: Dengan ya, nyanyinya sedikit.
0: Iya boleh.
1: Engkau di sana, aku di sini. Meski hatiku memilihmu, tapi bukan aku, bukan yang asli loh, rasanya palsu.
0: Gak apa-apa, kembarannya lah 11-12 ya Bang.
2: Boleh namanya sama.
0: Iya, cantiknya sama nggak tuh Bang?
2: Oh, tidak. Kalau ini agak
1: nggak cantik.
0: Iyalah, kalau nggak cantik pasti abang nggak mau. Ah, kita bercanda ya kak ya. Oke, mau request apa nih di malam ini yang lagi lagi sayang sayangnya ini berdua. Jangan berantem ya.
1: Aduh, kok tahu sih?
0: Tahu lah. Kalau orang bersayang sayang itu pasti ada berantemnya. Entah perbaikan lagi kan?
1: Iya betul.
0: Oke, mau request lagu apa nih si abang sama si kakak yang lagi di Kalimantan?
1: Ini abang aja.
2: Ini lagunya apa ini?
0: Khusus Indonesia bang, boleh khusus jadul ini. Boleh, baru boleh, pertengahan boleh, atau bang yang berdua berjanji juga boleh.
2: Kalau saya dari yang duet dari Ari Lasso sama Ariel Tatum itu ya?
0: Oh, Ari Lasso sama Ariel Tatum.
1: Bukan yeah. Sama BCL kah?
2: Bukan.
0: BCL.
2: Yang sama Ariel Tatumnya.
0: Ariel Tatumnya.
2: BCLnya udah sering kelihatan. Ya, Ariel Tatumnya susah sih dicari-cari kemana nih.
0: Iya, Ariel Tatum ya. Oke, dia berduet ya?
2: Iya.
0: Oke, sebentar. Mana dia? Judulnya apa?
2: Apa itu judulnya?
0: Oh ya, karena aku telah denganmu.
1: Iya.
0: Oh, pas banget itu lagunya buat yang lagi berdua. Satu lagi boleh bonus.
1: Lagu ini apa? Dari Cassandra tuh apa ya?
0: Cassandra.
2: Terbaik.
1: Bukan, ada lagi cinta jauh, apa pokok ada jauh-jauhnya.
0: Okay,
1: ya pasti lupa aku
0: cariin.
1: Cinta jarak jauh apa cinta lupa jauh. Pokok ada jauhnya gitu lah, lupa aku.
0: Cassandra
2: itu bukan Andra itu, Andra Respati.
1: Bukan ada tuh
0: cinta Cassandra tuh jarak. Yang ini ya
2: jarak. Cinta jarak jauh kan. Andra
1: ya udah cinta terbaik tuh jadi
0: cinta
1: itu,
0: terbaik mbak.
1: Cassandra ya.
0: Iya boleh. Ya, boleh di salam-salam ini.
2: Salam pertama buat Cassandra yang lagi tugas malam ini 9 jam.
0: Jasmani. Iya, terima kasih.
2: Lancar sampai akhir acaranya.
0: Amin.
2: Yang berkah selalu keluarga ya.
0: Amin.
2: Insyaallah.
0: Doa terbaik juga nih buat berdua nih.
2: Insyaallah. Salam buat keluarga besar Bana Fan sampai kecuali TL tadi ya.
0: Iya, TL ya, ya.
2: Keluarga sehat selalu. Ada orang Bali semuanya yang udah pada ngobrol kali. Ingin.
0: Iya.
2: Ada Mambo, Pak D. Ada Aang.
0: Iya.
2: Pak Tanjung. Ada Aji Mendes Kumbang. Di Iroy, Rangga. Siapa lagi? Aji, Orang Dapur semuanya.
0: Iya.
2: Kecuali. Orang Bukit Tinggi, Batu Sangkar, Meatar juga ya.
0: Iya.
2: Pokoknya semuanya aja deh.
0: Iya.
1: Kalau aku juga salam aja buat semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat bobo manis. Terus iya. Buat yang tugas semoga selalu sehat juga ya.
0: Amin.
1: Salam kenal.
0: Iya, sama-sama kakak.
2: Terima kasih Kak Sandra.
0: Iya, ini dengerin kita di streaming ya Bang? Di streaming.
2: Kalau saya langsung ini.
0: Langsung. Oh iya.
1: Kalau aku nebeng aja,
0: Iya.
1: Iya,
2: kasih, Kak Sandra, ya.
0: Iya, sama-sama.

0: Iya, kompak selalu kita. Kabar-kabari kalau ada apa-apa yang di Kalimantan.
1: Iya. Nanti dikirim batu baranya.
0: Janganlah batu bara, Bang. Yang ringan lah.
1: Kalau banyak kan bisa jadi ringan.
0: Ya. Aduh, iya. Oh, boleh.
1: Berapa portonnya kan itu?
0: Tahu itu.
1: Kontainernya berapa itu? Oke, makasih Kak Sarza.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, kompak selalu ya.
1: Panas, Ren.
0: Rancak panas. Oke, ya Sobat Bahana, dari jauh kita ditelepon ya, dari Kalimantan, pasangan romantis Bang Kasanova dan Raisa. Wow, luar biasa ya. Wow. Oke, ya kita terima telepon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Tendra. Iya. Bagaimana kabarmu di Padang Panjang?
0: Alhamdulillah, Bunda.
2: Bunda, saya terhajar di sini.
0: Iya. Mas, mau request kita, Bun?
2: Mau dong.
0: Oke. Iya. Bunda mau request apa nih, Bun?
2: Oh, dari Beta Ria Sunata.
0: Beta.
2: Ria Sunata. Apa hati yang luka?
0: Iya, sebentar, Bun. Kayaknya itu di lagu nostalgia.

0: besok pagi.
1: Ebit ya.
0: Saya cuma loadingnya banyak kan dalamnya. Buat apa lagi ya sudah kan.
1: Iya. Yeah.
0: Buat Santi, buat buat Nina.
1: Oke. Okay.
0: Buat Linda.
1: Iya.
0: Yeah. Buat Putra Medan Boda. Buat Indri.
1: Iya.
0: Yeah. Buat Nico di Kelubuk. Buat siapa lagi ya? Buat Aldi di Jakarta.
1: Iya.
0: Yeah. Buat siapa lagi ya? Pokoknya orang Bali semua. Yang pencipta apa mau request.
1: Iya.
0: Yeah. Nggak tersebut namanya, dapat cerita semua.
1: Okay.
0: Udah dapat saudara?
1: Iya, iya Bun, udah.
0: Akan satu besar cerita yang
1: iya,
0: besar
1: lagi iya
0: yang satu terjadi
1: ya, udah standby Bu, nanti kita putar
0: ya lagi besok pagi
1: iya ada Bu, ada
0: itu aja ya cepat-cepat
1: iya.
0: Ya aja
1: iya terima
0: itu
1: kasih
0: aja, ya. Sandra
1: iya nanti kalo disampaikan nama, sama solehannya
0: kalau nama Minang ini kan Sandra
1: iya nanti disampaikan oke Bu
0: itu aja ya Sandra
1: iya sama-sama Bun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ban FM.
0: Rancak banget.
1: Oke, sobat bahana ya. Dari bunda kita di Pitalah ya, sobat bahana ya. Dari Kalimantan kita ke Pitalah. Nah, di belakang bunda kita siapa lagi nih? Masih ditungguin ya buat yang mau request di malam ini. Oke. Ya Pak D, apa kabar Pak D? Ya, terus juga buat iya, Gaya Uban juga ya, selamat malam. Oke. Okay. Buat teman-teman semua yang iya, Icin, apa kabar ini Icin? Ya, kalau enggak bisa request langsung ya boleh chat juga ya sobat bahannya. Dua. Boleh pinta dua ini, boleh request dua ini di malam ini ya. Karena waktu kita panjang juga. Oke, okay. Ini banyak banget ini yang kebuka ini ya. Agak lelet ya. Ya masih ditungguin sobat bahana yang mau request boleh yang mau chat ya di ya orang Bukit Tinggi apa kabar terus juga Icin boleh Icin ya ini udah banyak ya sobat bahana ya apa kabar nih buat Aldi sibuk kah di malam ini kalau enggak ya boleh diapelin kita di malam ini Aldi ya terus juga buat sobat bahana nih buat semua nih buat iya, kakak yang ada di Rika Busur juga selamat malam ya. Kakak yang ada di Singgalang, aduh lupa namanya ya. Ya, kita dengerin nih sobat bahana ada yang terbaik ini dari Ruth sana ya. Ini requestan tadi dari Mama Gaul ya. Ya, satu aja tadi lupa, mau requestnya dua ya. Boleh lagi di chat Ma kalau mau nambah lagi ya. Aziza tetap dalam jiwa, sedia sebelum hujan, TL, hater, untuk sebuah nama. Bang Kasanova bersama Raisa, ayang bebnya, Ariel, dan Kasanda nanti ada ya. Bunda Dahlia ada hati yang luka dan elegi besok pagi.

0: Okay, Sobat Bahana, kita masih di most more request kita di malam ini ya. Di season yang kedua kita masih tungguin Sobat Bahana. Ya, di 0821-227-0830. Nah, yang belum kebagian silahkan mampir. Ya, kita bakal kabulin ya permintaan Sobat Bahana. Kalau ada listnya lagunya ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Saleha.
0: Iya. Most more request Ajo, iya, Ajo, request Ajo. Mau request lagu apa, Ajo?
1: Hati seorang wanita.
0: Hati seorang wanita.
1: Adria Sonata.
0: Adria Sonata. Wanita. Oke, sebentar. Oke, hati seorang wanita ya, Jo ya?
1: Ada aja.
0: Ada aja. Ya, itu aja, Jo. Boleh dua, Jo. Satu lagi apa?
1: Apa dua buah lagu?
0: Iya, boleh dua lagu.
1: Batas waktu.
0: Apa?
1: Cintaku tak terbatas waktu.
0: Oh, cintaku. Serius itu. Oke, cintaku tak. Dari Ani Carrera, ada.
1: Iya.
0: Oke, dia mau di salam-salam buat siapa, Ajo?
1: Salam-salam Mas Dok, sudah.
0: Ah, lumayan Ajo.
1: Alamat kan gitu ya.
0: Ah. Sudah Ajo, sudah.
1: Lalu,
0: ada. Daal enggak muncul-muncul lagi, Dak Jo.
1: Muncul-muncul dia sama
0: orang. Iya, itulah enggak tahu ke mana dia.
1: Salam untuk saudara ada yang selamat tugas.
0: Iya, terima kasih ya, Jo.
1: Salam.
0: Ya.
1: Salam pula Dak Jo.
0: Iya.
1: Iya. Ada pula Nita 77 kepala weh. Ada Nita Tenggelarulah.
0: Iya.
1: Ada Bunda Darian salah. Ada Pak De Bude.
0: Iya.
1: Ada Gadi Kelala Mambo. Ada pula Tua Upung Jantri Mendano.
0: Iya.
1: Di Tanjung, Nita Tanjung.
0: Iya.
1: Di Sago itu yang Batu Jangka. Ada Daud. Di Pegaruh yang Batu Jangka.
0: Iya.
1: Panjek, Wancai, Amster, Jemima, Jarangga, Kesanapa, Ada Daal.
0: Iya.
1: Ada Pulau Bukan Ini Kenal, Ada Mbak Dulu, Ada Wita Rimanggu, Ada Bukan Jual Jepapa, Apa
0: Iya.
1: Ikan Cikumbang di Sementari Abang Rai. Iya. Hari Bu Bukit Mas Aja lah, Sudah.
0: Oke. Oke, Ajo.
1: Cok lah lalok, Sudah.
0: Iya, dah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban Efe.
1: Rancak, Bana.
0: Oke, terima kasih Ajo sudah mampir juga. Iya. Ya kita kasih satu lagi lagu lagi buat Mama Gaul ya. Ada Engkau Segalanya Bagiku ya Maya. Oke, masih diterima yang lain Sobat Bahana yang masih mau request ya. Masih di most mau request ya. Boleh dua lagu kita di request ya Sobat Bahana ya. Ya ini mana nih? Icin, oh iya, mana Icin, mana chatnya Icin, ditunggu loh Icin. Dan juga buat Sobat Bahana yang lain masih ditunggu nih dari 0821-227-0830. Apakah sudah tidur semuanya? Belum lah ya. Ya, selamat malam nih buat yang masih bertugas di malam ini ya, shift malam. Ya, semoga lancar aja nih untuk malam ini ya Sobat Bahana ya. Terus juga buat Sobat Bahana yang ada di

di pos-pos penjagaan, di rumah sakit umum, rumah sakit swasta ya, di pos-pos kesehatan juga selamat malam, di kantor-kantor, di sekolah-sekolahan ya, yang dinas malam ini, iya, selamat malam buat semuanya. Oke, Sobat Bahana, kalau ada masih ditunggu ini, ayo 0082122708300 ya. Oke, kalau nggak bisa berkenan itu boleh langsung di chat aja. Apa kabar nih juga buat Ayah Denai, terus juga buat yang ada di Basut Sangkar juga, ayo yang ada di Dobok sana, iya apa kabar nih? Iya, silahkan ya, lagi sibuk kah? Putra Tebet juga, apa kabar di malam ini? Yang mau request silakan, silakan di chat aja. Kita dengerin dulu ya Sobat Buana ya, ada hati seorang wanita. Iya, buat Sobat Buana. Bentar dulu ya.

Oke, nah buat Sobat Buana ini, bentar ya. Ini sekarang lagi musim campak ya Sobat Buana, terus juga demam tiba-tiba. Nah ini banyak yang ruam-ruam merah-merah, ada bintik-bintik kecil, sedang, dan bahkan juga ada sampai ke bisul ya Sobat Buana ya. Pengobatan campak pada orang dewasa ini berfokus untuk meredakan gejala dan memperkuat sistem imun agar bisa melawan virus. Karena disebabkan oleh virus, penyakit ini memerlukan antibiotik dan umumnya dapat sembuh sendiri dalam 7 atau 14 hari. Nah, ini berikut ya sebut bahana ya. Langkah-langkah efektif untuk mengobati campak pada orang dewasa ini perawatan di rumah, istirahat total, kurangi aktivitas berat agar energi tubuh tetap terfokus untuk melewati infeksi virus ya. Terus cukup kebutuhan cairan, minum banyak air putih untuk mencegah dehidrasi akibat demam, konsumsi suplemen vitamin A. Vitamin ini sangat dianjurkan karena dapat mempercepat pemulihan dan mengurangi risiko komplikasi. Oke. Ya, untuk meredakan gejala, obat penurun demam, gunakan obat bebas seperti paracetamol atau ibuprofen untuk meredakan demam atau nyeri tubuh ya. Atasi gatal pada ruam, oleskan lotion kalamin untuk memberikan efek dingin dan mengurangi rasa gatal. Jangan menggaruk ruam untuk mencegah infeksi sekunder pada kulit ya. Kompres mata, jika mata merah dan sisi terhadap cahaya, gunakan kompres hangat atau dingin, hindari paparan cahaya yang terlalu terang. Mandi air hangat, mandi dengan air suam-suam kuku untuk menjaga kebersihan tubuh tanpa memperparah iritasi ya sebut bahana ya. Oke, nah pantangan selama sakit, hindari keramaian, campak mudah menular, lakukan isolasi mandiri sampai ruam menghilang ya. Jangan berbagi barang pribadi untuk mencegah penularan ke orang lain yang tinggal serumah. Baik itu sabun ya sebut bahana ya, atau pakaian ya. Jadi ini harus memang harus dihindari ya, tidak usah pakai sabun dulu. Kalau untuk tradisionalnya cukup pakai air beras ya sebut bahana kalau mau mandi ya. Oke, nah apa yang harus dihindari? Ya nanti kita, dan kapan kita harus ke dokter? Ya nanti kita bahas lagi. Oke, kita dengerin dulu hati seorang wanita ya, yang di request tadi sama Ajo ya. Salam juga buat Ucoknya. Hati seorang wanita, ada Nika Rera, Cintaku Tak Terbatas Waktu. Kita mau kirimin salam juga nih buat Amai Gaul dan juga yang udah request ya. Ada Diam di Sesa nantinya. Engkau segalanya bagiku. Ya, selamat malam buat semuanya. Malam.

100,2 Bone FM. Ya, Sobat Bahana, selamat malam kembali buat Sobat Bahana ya. Dan buat Sobat Bahana ya, kapan kita harus ke dokter saat kita terdampak oleh penyakit campak ini ya, Sobat Bahana ya. Nah, campak pada orang dewasa ini berisiko menimbulkan komplikasi lebih parah. Segera konsultasikan ke dokter melalui layanan konsultasi ya, Sobat Bahana ya, atau langsung ke pos-pos kesehatan ya. Jika kita mengalami gejala darurat seperti demam yang sangat tinggi di atas 39 derajat Celcius, kesulitan bernapas atau nafas terasa sesak ya, nyeri di dada, batuk berdahak yang parah atau terus menerus. Nah, jadi kalau udah parah ya udah lebih 3 hari ya harus berkonsultasi lagi dengan dokter ya, Sobat Bahana ya. Oke, informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di malam ini, Sobat Bahana, di serangkaian lagu-lagu Most More Request ya. Di malam ini, Sanda pamit dulu dan terima kasih atas kebersamaannya dari kita open ya, Sobat Bahana, dari jam 6 tadi sampai siang, sore, dan malam, dan kita close di malam ini. Dari kami all crew yang bertugas dan juga pimpinan dan redaksi ya, mohon maaf ya sebesar-besarnya, mungkin ada hal yang tidak pas di tempatnya ya, Sobat Bahana ya. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung di malam ini. Ada Ajeng Munir, Bunda Dahliar, Kasanova, bareng Ayang Beb-nya Raisa yang ada di Kalimantan sana ya. Terus juga buat Bunda Dahliar di Vitala, Ajeng Munir di batas kota, TL di Kacang sana ya. Terus ada Aziza di Pasar Tanah Hitam ya. Amai Gaul yang ada di Batipuh sana ya. Oke, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf, insya Allah kita esok sore akan jumpa lagi. Ya, Sanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di sini, stasiun terkemuka LM Pahanarat Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.